Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me på Energy 7B. Och vaktar kvinn är statshet på med Mustafa. Känner om alla färget, det är en kom sammejt om en metafon husar. Och fejt är bättre linje, kan typ alls om att färget jag mättar lite kedig lite här med. För exempel Maria Altli, morska gästar jag mänta mal fejt här med kollors. Det är dom la färget om alla färget importante. För exempel i, och det är utrat, tar sig färget all festa med metakina Zaira. A parte minn hekk Joseph ukoll jidher li għandu triplok mill-futbol team ta' ħall-Qormi ta' meta kien żgħir u Elena għal li għandha tikkit ta' tal-linja ta' meta kienet żgħira. Nixtieq ħafna tibgħat li titretta dan il-biljet ta' tat-tikkit ta' tal-linja għax vera nixtieq nara Elena jekk qed tismani. Imma insomma, komplu batuli fuq il-WhatsApp 99 000 87 għalissa.